Berkata Imam Sa'di rahimah ta'ala, Rasulun minallah ay arsalahu allahu yada'un nasa ilal haqqi wa anzala alaihi kitaban yatsluhu liyualliman nasal hikmata wa yuzakkiyahum wa yukhrijahum minadh dhulumati ilan nur. Jadi orang-orang kafir itu terus-menerus dalam keadaan kufur, dalam keadaan sesat. Demikian juga orang musyrikin dalam keadaan mereka itu kufur, syirik. Sampai datang al-bayyinah. Sampai datang al-bayyinah. Siapa yang maksud? Apa yang maksud al-bayyinah ini? Yaitu rasulun minallah. Rasul. Dari Allah maksudnya rasul yang Allah utus dia. Yang mana rasul tersebut yada'un nasa ilal haq. Yang mengajak manusia ini untuk berpegang teguh kepada al-haq. Menyeru manusia ini kepada al-haq. Wa anzala alaihi kitaban yatsluhu liyualliman nasal hikmata wa yuzakkiyahum wa yukhrijahum minadh dhulumati ilan nur, ya. Dan rasul tersebut, ya, jadi Allah mengutus rasul, ya, yang menyeru manusia ini untuk mengikuti al-haq. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah kitab kepada rasul tersebut, yang mana kitab itu dibacakan oleh rasul itu untuk mengajarkan kepada manusia ini al-hikmah. Mengajarkan hikmah, mengajarkan sunnah. Dan rasul tersebut wa yuzakkiyahum, mensucikan manusia tersebut. Wa yukhrijahum minadh-dhulumati ilan nur. Dan rasul tersebut yang Allah utus itu, ya, itu fungsinya untuk mengeluarkan manusia ini dari kegelapan menuju cahaya. Jadi Allah mengutus rasul agar rasul itu menyeru manusia ini mengikuti al-haq. Allah turunkan kitabnya kepada rasul tersebut untuk dibacakan kitab tersebut, untuk diajarkan kepada manusia, dan untuk mensucikan manusia ini supaya jiwanya betul-betul menjadi jiwa yang suci, yang mulia, dan mengeluarkan manusia ini dari kegelapan menuju cahaya. Yatslu suhufan mutahharah ay mahfudhah mahfudhatan an kurbanis syayatin la yamassuha illal mutahharun li'annaha fi a'la ma yakunu minal kalam. Rasul itu membacakan suhufan mutahharah, lembaran-lembaran wahyu yang disucikan. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Al-Mufassir As-Sa'di, ay mahfudhatan. Lembaran-lembaran tersebut, lembaran-lembaran wahyu tersebut, mutaharah maksudnya mahfudhatan an kurbanis syayatin. Terjaga dari dekatnya setan, dari tersentuhnya oleh setan. Sufa mutaharah ini. Tidak disentuh, tidak dipegang. Setan jauh, gak akan bisa mendekat terhadap suhuf ini, ya, lembaran-lembaran wahyu ini. La yamassuha, setan, ya, tidak. La yamassuha, dan tidaklah menyentuh lembaran-lembaran wahyu tersebut. Illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Setan itu orang-orang adalah

makhluk yang kotor, yang enggak suci, yang senantiasa mengajak kejelekan, itulah setan. Enggak pantas untuk menyentuh lembaran-lembaran wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya. Kenapa? Tidaklah yang memegang lembaran-lembaran wahyu tersebut kecuali orang-orang yang mensucikan diri. Li'annaha fi a'la ma yakunu minal kalam. Karena lembaran-lembaran wahyu itu ya, berada pada tempat, pada tingkat kalam yang paling mulia. Kalam yang paling mulia, inilah wahyu. Sehingga orang-orang yang, makhluk-makhluk yang tidak mensucikan dirinya, maka enggak akan menyentuh ini. Enggak bisa menyentuh ini, memegangnya. Karena memang wahyu itu merupakan, dia adalah pada tempat yang paling tinggi, yang paling mulia dari kalam ini, dari ucapannya. Beda dengan ucapan manusia, kalamullah itu ya. Beda. Yang penuh dengan kemuliaan, sehingga enggak pantas untuk disentuh, dipegang, kecuali orang-orang yang mutahhirin, orang-orang yang suci. Kemudian ayat yang berikutnya, fiha kutubun qayyimah. Berkata Al-Imam As-Sadi rahimahullahu taala, fiha ay fi tilkas suhuf. Kutubun qayyimah ay ahbarun shadiqatun wa awamiru adilatun tahdi ilal haqqi wa ila siratim mustaqim. Fiha ay fi tilkas suhuf, pada lembaran-lembaran wahyu tersebut terdapat kutubun qayyimah, kitab yang lurus, ay akhbarun shadiqatun wa awamiru adilatun. Dalam tilkas suhuf itu terdapat berita-berita yang shadiqah, berita yang benar, wa awamiru adilah, dan terdapat perintah-perintah yang adil. Tahdi ilal haqqi wa ila siratim mustaqim. Yang mana suhuf tersebut, berita-berita tersebut, perintah-perintah tersebut akan memberikan petunjuk kepada al-haq, dan akan memberikan petunjuk kepada siratim mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang istiqamah. Jadi suhuf mutahara ini mengandung berita-berita yang benar, mengandung ya, perintah-perintah yang jujur, yang adil, yang mana memberikan petunjuk kepada al-haq, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yang bisa menyampaikan kepada Allah, kepada jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam As-Sadi mengatakan, faidha ja'athum hadhil bayyinatu fahina idhin yatabayyanu talibul haqqi mimman laysa lahu maqsadun fi talabihi fayahliku man halak am bayyinatin wa yahya man hayya am bayyinatin. Apabila datang kepada mereka ya, kepada manusia ini, kepada orang-orang kafir tersebut, hadil bayyinah, bayyinah ini ya, fahina idin, maka ketika itu ya tabayyan, akan menjadi jelas talibul haq, ya, orang-orang yang betul-betul mencari al-haq,
yang betul-betul menginginkan al-haq, mimman laisa lahu maqsadun fi talabihi, dari orang-orang yang tidak memiliki niatan di dalam mencari al-haq tersebut, yang tidak serius di dalam mencari al-haq tersebut. Akan nampak jelas orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam mencari al-haq akan terbedakan dengan orang-orang yang betul-betul mencari al-haq. Ketika datang al-haq jelas sudah bagi dia, dia ikutin al-haq tersebut. Kalau dirinya betul-betul telah jauh dari al-haq, jatuh dalam kesalahan, dalam dosa, dia segera kembali menuju al-haq tersebut. Ini orang yang betul-betul mencari al-haq. Akan tampak kalau sudah ada bayyinah, ada hujjah. Ya. Kalau sudah datang hujjah. Ya. Itu akan terbedakan nanti orang-orang yang betul-betul mengikuti al-haq dengan orang-orang yang tidak mengikuti al-haq. Orang-orang yang jujur dalam mengikuti al-haq dengan orang-orang yang tidak jujur dalam mengikuti al-haq. Orang-orang kafir, baik itu dari kalangan Yahudi dan Nasoro, maupun orang-orang musyrikin, ketika mereka menginginkan, ingin mengharapkan datangnya Nabi, ya. Wah kelihatannya Masya Allah, seolah-olah mereka itu akan setia mengikuti Nabi, ya. Ketika sudah datang Nabi, datang bayyinah, ternyata orang kafir tersebut nampak sebagian dari Yahud, sebagian dari Nasoro, itu tampak mengikuti Nabi ini. Dan sebagainya, jelas dia tetap dalam kekufurannya, tetap dalam kesesatannya. Dan demikianlah berjalannya waktu itu, mesti ada pertikaian, mesti ada perpecahan, ribut. Bagaimana seorang salafi? Seorang salafi adalah orang yang berada di atas hujjah. Tidak taklid kepada seorang. Tidak mengkultuskan seseorang. Harus dengan ini. Harus dengan syekh ini. Kalau tanpa syekh ini, tidak mau. Nah, ini bukan salafi yang seperti ini. Tapi dia berada di atas hujjah. Ketika syekhnya tidak memiliki hujjah, ya maaf-maaf saja, syekh mulia. Tapi tidak boleh memaksa seseorang harus ngikutin syekh si fulan. Tidak boleh. Belum salah kalau seperti ini. Apalagi masa ya di zaman kita sekarang ini yang jauh dari kenabian, harus kita perhatikan mana yang di atas hujjah, mana yang tidak di atas hujjah. Ya, penting ini manhaj ini. Kita sudah mendengar kalam Al-Imam Malik, kullun yu'khadh qawluhu aw yutrak illa sahib hadzal qabr. Ini manhaj, ya. Manhaj yang sudah ditinggalkan oleh salafiyin yang mereka menisbahkan dirinya kepada dakwah salaf. Tapi na'udzubillah enggak ngerti manhaj. Perhatikan ini. Banyak manhaj yang tidak dikuasai atau tidak difahami oleh salafiyin karena sibuk dengan bisnisnya. Sibuk dengan dunianya. Terutama yang tidak punya pondok. Kesibukannya, na'udzubillah. Ya. Terutama yang baru-baru turun dalam dakwah, medan dakwah.
yang belum punya pengalaman banyak, sehingga kadang-kadang dia tidak tahu bagaimana memvonis seorang itu hizbi atau bukan. Bingung dia, gak ngerti dia. Ini perlu belajar dan belajar dan belajar. Ingat ucapan Imam Malik, Imam Malik, ya, kullun, setiap orang itu, ya, boleh diambil ucapannya, boleh juga ditolak ucapannya. Enggak ada yang mengharuskan ambil ucapannya syukuran kalau tidak sesat. Naudzubillah. Manhaj apa ini? Menyelisih ucapan Imam Malik ini. Mana yang kita ambil? Ucapan Imam Malik atau orang-orang gawaiyun yang harus mengkultuskan seseorang? Naudzubillah. Ainal manhaj. Perhatikan ya, kawan, ini penting nih, prinsip ini mau dihancurkan. Naudzubillah. Kullun yu'khadh qawluhu aw yutrak illa sahib hadzal qabr, sambil mengisyaratkan kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang itu boleh diambil ucapannya dan boleh ditolak ucapannya, kecuali pemilik kubur ini, Imam Malik sambil menunjuk kepada kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kecuali Rasul. Wa ma atakumur rasulu fahudu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat jelas. Tidak ada dalam Al-Quran wa ma atakum syekh fulan fahudu. Tidak ada. Wa ma nahakum anhu fantahu. Tidak ada. Ya. Kepada syekh fulan, kepada alim fulan, ini taklid. Ini bahaya. Setinggi apapun seorang syekh, ya, ilmunya setinggi apapun, kalau dia tidak memiliki hujjah, tidak bisa kita ambil ucapannya. Ya. Jangan dipaksa. Yang harus kita paksa seorang itu harus mengikuti yang sahibul hujjah. Ya. Itu harus kamu mengikuti yang memiliki hujjah. Bukan mengikuti orang paling tinggi ilmunya tapi tidak punya hujjah dia. Ini perlu memang belajar kitabnya Syekh Rabi yang sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin, termasuk juga salafiyun di zaman sekarang ini. Miskin, ya. Miskin. Ikhwati fillah azan Allah wa iyyakum, ya. Bayinah kalau sudah datang, ya, hujah-hujah, orang-orang Yahudi itu tahu ini Rasul ini, ya, ciri-cirinya tahu persis yang diberitakan oleh kitab-kitab mereka. Ya. Ketika datang, subhanallah, sebagian dari Yahudi mengikuti Rasul, sebagiannya tidak mau. Itulah kalau sudah datang bayinah. Demikian juga kalau sudah datang hujah-hujah, jelas hujahnya sudah. Orang yang betul-betul mencari akhlak akan mengikuti hujah. Walaupun sesak dadanya, ya, dia akan tinggalkan gengsi. Salah, dia akan rujuk. Itu yang betul-betul mengikuti al-haq. Tapi kalau orang itu tidak setia mengikuti al-haq, tidak sungguh-sungguh dalam mengikuti al-haq, ya, dia akan meninggalkan al-haq. Akan jauh dari al-haq. Walaupun dinasihatin, tetap tidak akan mau mengikuti nasihat. Ikhwati fillah jazakumullahu ayyakum, ya. Al-Imam As-Sadi, penting ini, penting, ya. Faida ja'atum hadhihi al-bayyinatu fahina idzin yatabayyanu talibul haqqi mimman laisa lahu maqsadun fi talabihi, ya. Apabila datang kepada mereka bayyinah, ya, bukti-bukti, hujjah-hujjah, ya,
Maka ketika itu akan tampak jelas orang-orang yang mengikuti al-haq dengan orang-orang yang dia tidak ada niatan di dalam mencari al-haq, di dalam mengikuti al-haq. Subhanallah. Sodak. Betul apa yang dikatakan oleh Imam Sa'di. Asatidah jumhur bertanya kepada masyayikh kibar, ya, mengirimkan data-data untuk minta bimbingan. Setelah datang data-data tersebut, apa yang terjadi? Setelah datang hujah tersebut, apa yang terjadi? Mereka tentunya meminta bimbingan kepada orang yang mereka sikoi, ya. Ya apa tidak? Ketika datang asatidah jumhur, na'udzubillah min dzalik, khianat. Para pengkhianat tidak disebarkan, tidak diterjemahkan. Pengkhianat itu asatidah jumhur. Jangan ambil ilmu darinya. Apalagi pendusta itu asatidah jumhur. Membikin rangkuman dan mengatakan ini telah diketahui Syekh Bukhari. Na'udzubillah. Ketika dalam majlis Syekh Bukhari mengatakan, antum telah menyembunyikan sautiyahku, audioku. Na'udzubillah min dzalik. Minta bimbingan, dikasih bimbingan. Na'udzubillah. Tidak diikuti bimbingan tersebut. Ini ikhwan penting ini, ya. Akan tampak dengan adanya hujah-hujah itu akan tampak. Siapa yang jujur dalam mencari al-haq, dia akan mengikuti al-haq tersebut. Kalau dia salah, rujuk, ya. Gak gengsi. Ini orang yang jujur mengikuti al-haq. Datang bayi, oh berarti saya salah. Ana rujuk kalau gitu. Selesai. Ini yang jujur dalam mengikuti al-haq. Akan tampak perbedaannya orang-orang yang jujur mengikuti al-haq, mencari al-haq dan mengikuti al-haq dengan orang-orang yang tidak ada niatan sedikit pun untuk mengikuti al-haq. Akan tapi dia menginginkan al-haq itu mengikuti hawa nafsu dia. Sehingga ketika ada bimbingan yang tidak cocok dengan hawa nafsunya, ditolak hawa bimbingan tersebut. Na'udzubillah min dzalik, ya. Inilah yang menimpa asatidah jumhur. Fitnah tafarruq ini na'udzubillah min dzalik. Hendaklah bertobat asatidah jumhur. Demikian juga salafi, ini pelajaran, ya. Pelajaran penting, ya. Kemudian Al-Imam Sa'di mengatakannya, akan jelas orang-orang yang mengikuti al-haq dari orang-orang yang tidak ada niatan sedikit pun di dalam mencari al-haq. Fayahlika man halaka an bayyinah. Celakalah seseorang. Ya. Yang dia celakanya itu di atas bayyinah. Karena tidak mengikuti bayyinah, celaka dia. Sehingga celakalah orang-orang yang celaka di atas bayyinah. Wa yahya man hayya an bayyinah, dan akan hiduplah, ya, orang-orang yang hidup di atas bayyinah. Maksudnya akan mendapat petunjuklah orang-orang yang betul-betul mengikuti petunjuk di atas bayyinah tersebut. Ya. Jadi ketika datang bayyinah, ya, maka akan terbedakan nanti, akan jelas nanti orang-orang yang setia mengikuti al-haq dengan orang-orang yang tidak ada niatan sedikit pun dalam mencari al-haq, dalam mengikuti al-haq. Tidak ada. Ya. Bertanya kepada ulama, bagaimana jawaban ulama itu cocok dengan hawa nafsunya. Ini kan niatannya bukan mencari al-haq. Tanya kepada ulama tujuannya apa? Untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau dapat jawaban yang sesuai dengan hawa nafsunya, dia sebarkan. Tapi kalau tidak, dia sembunyikan. Ini orang-orang yang tidak mengikuti al-haq, tidak mencari al-haq. Adapun orang-orang yang mencari al-haq, ketika datang bayyinah, dia akan mengikuti bayyinah tersebut.
Walaupun mungkin nama dia tercoreng, tidak apa-apa, ana mau ngikutin Al-Haq. Ini orang yang setia mengikutin Al-Haq. Mungkin dia malu karena sudah terlanjur salah dalam berbuat, dalam bersikap, dalam memvonis. Tidak masalah. Ana rujuk begitu. Tidak masalah, pengikutnya banyak. Seandainya pengikutnya itu gara-gara dia mengikuti Al-Haq, ditinggal oleh pengikutnya. Tidak ada masalah. Ana tidak butuh pengikut-pengikut. Ana memang mencari Al-Haq. Paham ya? Waya satidak jumhur, kembali kelah antum kepada Al-Haq. Jangan takut kehilangan para pengikut, walaupun banyak pengikut kalian. Ingat dosa yang kalian lakukan itu amat besar, membuat perpecahan salafiyin di Indonesia ini. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fillah, jazani Allahu ayyakum ya. Tapi sudah isa ya. Maka ayat yang keempat insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi dzinillah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

Banyak, seandainya pengikutnya itu gara-gara dia mengikuti Lahab, ditinggal oleh pengikutnya. Gak ada masalah, ana gak butuh pengikut-pengikut. Ana memang mencari Al-Haq. Paham ya? Wayasa tidak jumhur, kembalilah antum kepada Al-Haq. Jangan takut kehilangan para pengikut, walaupun banyak pengikut kalian. Ingat dosa yang kalian lakukan itu amat besar, membuat perpecahan salafiyin di Indonesia ini. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fillah, jazani Allahu ayyakum ya. Tapi sudah isa ya. Maka ayat yang keempat insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bidinillah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.